for those who didn't know, we go by the name of Lux.

0: Suatu hari dalam sebuah belajar daring.
1: Nah, anak-anak ibu semua, sudah tahu kan membedakan warna-warna bola yang ibu tunjukkan tadi? Sekarang coba Anissa, ini warna apa sayang?
2: Bosan bu, dari tadi belajar warna mulu. Kapan dong kita main di playground?
1: Anissa sayang, sekarang kita kan belum bisa main di playground. Kan masih banyak virus corona. Sabar ya sayang.
2: Ya, nggak seru. Pokoknya Anissa mau main di prosotan.
0: Mari bersama memutus mata

0: rantai penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan agar anak kita segera kembali melaksanakan sekolah tatap muka.
1: Aduh, Anissa, kok main prosotan nyantai gitu? Kan kotor, nak.
2: Abisnya, di sekolah nggak bolehin. Di rumah juga nggak boleh.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga. Malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi usaha dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi man sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, sir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, kami hadirkan satu informasi mengenai tentang berita kehilangan anak. Ya, pendengar, anak dengan nama panggilan Ele, usia 7 tahun. Ele merupakan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut informasi keluarga, Ele tidak menyahut jika dipanggil dan belum bisa bicara. Ya, dan pendengar, ciri terakhir saat hilang, Ele memakai seragam sekolah TK Evata warna ungu kotak-kotak. Ya, kami informasikan kembali, di mana ciri terakhir saat hilang, Ele memakai seragam sekolah TK Evata warna ungu kotak-kotak. Anak tersebut dilaporkan hilang di sekitar lingkungan TK Evata Wamena. Bagi masyarakat yang melihat atau menemukan anak dengan ciri-ciri tersebut, mohon dengan sangat untuk segera mengamankan dan menghubungi pihak keluarga, aparat kampung terdekat, atau langsung bisa ke studio RRI Pro 1 Wamena. Itu dia informasi untuk Anda, dan kami sangat meminta bantuan untuk masyarakat yang ada di kota Wamena. Jika melihat ciri-ciri dari anak tersebut, ya bisa langsung ke kantor RRI Wamena, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan pendengar, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur, kita akhiri juga kebersamaan kita untuk hari ini. Saya Selma mengakhiri seluruh rangkaian acara dari Lintas Wamena Pagi, ya, dari jam 5 pagi sampai saat ini. Semoga Anda bisa selalu terhibur dengan informasi-informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, dan juga lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Wamena. Dan kami mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar. Selamat siang, selamat menikmati kebersamaan kami di sepanjang siang hari ini. Izinkan saya Bung Agus hadir kembali mewarnai ruang dengar Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik ya di sepanjang siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur dan pastinya kami ceburkan semangat hamoli koleksi lagu-lagu terbaik ya.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar iringan musik terbaik masih kami antarkan ke ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini. Dan cuaca juga di hari ini cukup panas ya. Namun yang kita harapkan seperti hujan masih belum juga menampakkan tanda-tanda. Kita berharap dalam pekan ini hujan bisa mengguyur wilayah Kota Wamena ya. Karena air adalah sumber kehidupan, di mana air juga sudah mulai terasa langka ya untuk air dalam kemasan seperti air minum seperti itu. Dan juga bisa memadamkan beberapa titik kobaran api yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, bahkan di Papua yang berimbas terhadap asap yang cukup kebal dan berimbasnya yaitu penerbangan di Papua Pegunungan sedikit terhambat. Tentunya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena suplai kebutuhan utama yaitu melalui kebutuhan pokok melalui armada pesawat. Dan juga tentunya berimbas juga pendengar terhadap kesehatan ya, dikarenakan Anda yang bermasalah soal pernapasan tentunya berbahaya dengan kabut asap. Jadi ada baiknya gunakan masker untuk melakukan segala aktivitas, apalagi aktivitas di luar ruangan seperti itu. Baik, kami coba hadirkan warna berbeda kembali ke ruang dengar Anda. Lagu terbaik saya coba hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan saya coba hadirkan satu pilihan lagu dari Dalam Musik Pro 1. Ada satu persembahan lagu dari band asal kota Surabaya, Padi. Dan kali ini saya pilihkan dengan judul Tempat Terakhir. Tetap stay tune di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang kembali kami ucapkan buat Anda yang di siang hari ini melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Mudah-mudahan selalu berjalan dengan baik dan SOP-nya selalu diperhatikan pendengar, apalagi aktivitas yang Anda lakukan cukup berisiko tinggi ya. Jadi selalu berhati-hati, konsentrasinya tetap terjaga. Di lagu mendatang kami coba hadirkan warna berbeda kembali ke ruang dengar Anda. Sudah lagu dari miliknya The Massive dengan Cinta Sampai Di Sini.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email menumpuk.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga beberapa informasi menarik di sepanjang pagi hari ini. Maksud kami di siang hari ini. Dan pendengar, ada informasi terkait dengan kehilangan, ya, di mana telah hilang seorang anak bernama Elie, berusia 7 tahun dengan catatan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK, tidak menyahut jika dipanggil dan belum bisa berbicara. Ya, terakhir menggunakan pakaian seragam sekolah TK Hepata Ungu, kotak-kotak hilang di sekitar TK Hepata. Ya, apabila Anda yang mengetahui ciri-ciri tersebut bisa melaporkan ke Polres Jayajaya ataupun juga bisa menghubungi TK Hepata. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kami coba hadirkan kembali semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan di sepanjang siang hari ini. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, buat Anda pecinta lantunan lagu daerah, kami coba hadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu-lagu daerah.

Iya, pendengar Anda masih menikmati lantunan musik dan juga informasi menarik dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang masih kami pancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua melalui gelombang 97,1 MHz ataupun juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih Pro 1 dari RRI Wamena sendiri. Dan pendengar, baru saja Anda nikmati satu nomor lagu penyanyi Mojang Bandung ya, Dian Piscesa dengan Bara Api Senyummu. Dan saya masih coba hadirkan warna yang sama, kali ini dari Maya Angela dengan Bangku Tua.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: keluarga Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Dan saatnya saya akan mengajak Anda untuk berkeliling Nusantara di jalur program budaya dan musik etnik. Dan kita awali dari Tanah Jawa dulu, pendengar. Mudah-mudahan mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman. Dari Trio Macan ke Seksokangen spesial buat warga Jasuma dan Talemas yang ada di Lembah Baliem.

Marcella, Marcella dengan So Terlambat. Dan pendengar masih Anda nikmati pilihan lagu daerah dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan memecahkan hati perasaan Anda dan kegalauan Anda. Setelah menikmati aktivitas di siang hari ini, tentunya Anda sambil menikmati juga hidangan santap siang, kami antarkan suasana Nusantara yang melalui pilihan lagu-lagu daerah. Mudah-mudahan Anda makin cinta dengan bangsa dan tanah air yang tentunya berbeda-beda tapi satu jua. Baik, dari daratan Sulawesi kita akan terbang jauh di Indonesia Barat sana, spesial buat IKB Ikatan Keluarga Batak ya, dari Nabasatrio dengan Orang Ketiga.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Ya, dari Mita Talatu, pendengar spesial buat warga Maluku dan juga tentunya buat anak pecinta lantunan lagu daerah ya. Dan baik, dari Pulau Maluku kita bergisir ke Pulau Dewata ya. Dari Tanah Bali, Desir Angin spesial buat warga Bali yang mendiami kota Wamena saat ini.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kau terang suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu nomor lagu dari Pegunungan Sulawesi ya, dari Asihmi dengan Dadi Kamu Kalau Poina, spesial buat warga IKT se-Papua Pegunungan. Dan Pro1 kanal informasi dan inspirasi masih kami sempurnakan suasana siang Anda. Jangan lupa untuk menikmati juga hidangan santap siangnya di hari ini ya. Ya, mudah-mudahan rasa lelah atau rasa capek Anda bisa terobati dengan hasil yang maksimal untuk hari ini. Baik, dari daratan Sulawesi atau pegunungan Sulawesi, kita akan terbang ke daerah barat kembali. Dari tanah Sumatera, spesial buat warga Minang ya, kacang goreng. Dan disusul dari tanah timur dengan Gemu Famireh.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, itu nomor lagu dari Kota Nyarmelan by dari Gunawan Cinta Marsala. Pernah salah sekaligus menutup jalur pilihan lagu daerah ya. Dan pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda memperbarui informasi seputar dunia olahraga bersama Pro 3 dalam penyampaian dinamika olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan jatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle

0: A good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Diasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: We're frustrated, definitely.
3: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanam beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke

4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea. Betting, but it ends.

Bermain di Cijong Forest Sports City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Berks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis

0: 29 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Berz mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berz menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, akan menghadapi pemipal yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. Enam wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari enam wakil tersebut. Dua di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius. Karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival

dari berbagai negara. Piala Dunia dan PES 15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan akibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domisyong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih

negara dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Prof Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, masuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, tribun, perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Dan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, pendengar di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Selamat siang. Selamat menikmati aktivitas Anda ya, dan baru saja dinamika olahraga tadi hadir menyapa Anda. Dan kembali kami informasikan pengumuman dalam informasi berita kehilangan dalam ruang pengumuman, di mana telah hilang anak bernama Elie dengan usia 7 tahun, dan catatan khusus yaitu anak berkebutuhan khusus, tidak menyahut jika dipanggil dan belum bisa berbicara, dengan memakai pakaian seragam sekolah TK Evata Ungu kotak-kotak, hilang sekitar di TK Evata. Dan apabila Anda mengenal ciri tersebut, Anda bisa menghubungi kepolisian terdekat atau Polres Jayajaya, ataupun juga melaporkan ke pihak TK Evata. Demikian pengumuman ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: kalian tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.

0: deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak tak baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini...
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas

0: berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal, gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tempo ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku dan Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar pencinta lantunan lagu dangdut ya, sudah saatnya saya mengajak Anda untuk menikmati lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti. Trio Macan, karena saya mau jumpa kita di jalur dangdut untuk kesempatan siang hari ini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kejadian dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret!

0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
2: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini ya. Dan saya masih akan terus hadir dengan pilihan lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang Ibu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang membatas kita, dan saya Bung Agus yang bertugas di sesi kedua ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati aktivitas Anda. Di pukul 15 nanti ada rekan saya yang akan menghadirkan informasi dari seputar Papua Pegunungan dalam penyampaian warta berita. Sampai jumpa.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mendengar kami cukupkan sampai di sini. Tembang-tembang dangdut menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kita akan di warta berita dari program 1 RRI Wamena Lintas Berita Papua Pegunungan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Untuk hari ini saudara, tanggal 14 Oktober 2026, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. BPPHI Labewa membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di Kota Wamena. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan hari Selasa 13 Oktober 2026 selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sriwijaya menggelar kegiatan

0: tersebut secara khusus dipersiapkan bagi kader yang akan mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Ilekma. Kedua puskesmas tersebut direncanakan segera diluncurkan dengan dukungan kader yang telah mendapatkan pembekalan. SHO menjelaskan bahwa kader akan dibekali dengan kemampuan melakukan deteksi dini terhadap gejala dan riwayat penyakit yang berkaitan dengan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis, di mana langkah tersebut diharapkan akan membantu petugas puskesmas dalam mengidentifikasi pasien sejak awal sebelum dilakukan pemeriksaan pengobatan atau tindakan medis lebih lanjut.
1: Kegiatan ini diharapkan kader-kader ini mampu mengimplementasikan apa yang nanti mereka dapat, membantu dalam pelayanan. Jadi pelayanan yang panjang itu dikurangi. Jadi mereka juga bisa melayani pasien yang datang, terutama yang kegiatan yang kita jalankan ini adalah ATMH, AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis. Bagaimana mereka harus mendeteksi lebih dini. Pemeriksaan awal itu dari teman-teman di kader juga bisa melakukan itu, membantu petugas kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Sehingga ketika pasien itu dia sampai di situ, sudah didapat atau dia ada gejala, ada riwayat, teman-teman di sini tinggal eksekusi untuk dalam pelayanan, pengobatan, atau tindakan lebih lanjut. Jadi awalnya, deteksi awal itu lewat teman kader.
0: Menurut SHO, keterlibatan kader dalam deteksi dini dapat mendukung efektivitas pelayanan di puskesmas, utamanya dalam mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan tindak lanjut. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya berharap orientasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas kader UKDK dan posyandu sebagai mitra tenaga kesehatan di tingkat masyarakat. Kader juga diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperkuat akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Ilekma. Ilham Kadiran di Sori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Saudara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabu menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Senin 12 Juli 2026 lalu. Laporan Roni Hisage.
3: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus atau OTSUS harus tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Ia meminta para penerima bantuan memanfaatkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, bukan sekedar menghabiskan dana tanpa hasil yang jelas. Menurut Gubernur John Tabo, penyaluran bantuan harus disertai evaluasi dan pembinaan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan usaha masyarakat, termasuk menentukan penerima yang membutuhkan pendampingan maupun tambahan dukungan.
4: Ya, puji Tuhan, pemerintah sudah melaksanakan tanggung jawab penerapan anggaran otonomi khusus berdayakan ekonomi masyarakat, UMKM, dan lain-lain. Hari ini juga dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan juga dana pembinaan di ekonomi kreatif. Dan ini penerapan anggaran otonomi khusus yang kita transparan, kita akan sampaikan. Nah, ini langkah awal yang baik.
3: Gubernur John Tabo menjelaskan pemanfaatan dana OTSUS perlu menjangkau berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain pariwisata dan ekonomi kreatif, program pemberdayaan juga perlu diperkuat melalui sektor pertanian, pendidikan, keagamaan, pelayanan sosial, dan pendidikan tinggi. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait segera menyiapkan program sesuai tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan tepat sasaran. Gubernur juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pemerintah juga harus memastikan program dapat berjalan, penerima memperoleh pendampingan, dan hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
4: Jadi terus para ASN bersemangat terus yang menangani pendanaan dari ekonomi khusus supaya cepat-cepat waktu dan cepat-cepat sasaran agar semua dana itu betul-betul penerapannya dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, saya bangga beberapa kali saya ke pasar, lihat mama-mama jual sayur. Dulu sayur sedikit, kadang kan ada yang datangkan dari Jayapura, dari luar Wamena. Sekarang sayur kita walaupun musim kemarau, tapi lembah ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Terus kami akan membekap dengan dana otonomi khusus untuk sasarannya kepada rakyat kita.
3: Oleh karena itu, Gubernur John Tabo mendorong dinas terkait yang menangani pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk terus meningkatkan program yang mendukung produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat. Roni Hisage melaporkan.

0: Bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla BPP Hila Bewa membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di Kota Wamena. Ilham Kadir dengan laporannya.
1: Badan Pengurus Pusat Himpunan Lahir Besar Wamena, BPP Hila Bewa, membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di Kota Wamena. Aksi spontan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di Provinsi Papua Selatan. Ketua BPP Hila Bewa, Samuel Pigai, mengatakan pembagian masker dilakukan setelah pihaknya melihat kondisi udara di Wamena dan sekitarnya yang memburuk dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kabut asap tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, utamanya anak-anak yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara. Samuel menjelaskan bahwa pembagian masker merupakan langkah pencegahan agar masyarakat dapat melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan. BPP Hila Bewa juga akan memantau perkembangan kondisi kabut asap dan mempertimbangkan pembagian masker lanjutan apabila situasi masih berlangsung.
2: Sehingga asap sudah beberapa hari ini sudah menyelimuti kami di Wamena dan sekitarnya, sehingga ini sangat mempengaruhi ke kesehatan. Apalagi untuk anak-anak, kita dewasa saja yang sudah terasa lain, tidak seperti biasanya, sehingga kami berinisiatif dari Labewa untuk bagaimana membagi masker sebagai salah satu bentuk upaya untuk bagaimana terhindar saat kita beraktivitas, terhindar dari hirupan udara yang tidak baik di saat hari ini. Sehingga kami secara spontan dari Labewa membagi-bagi masker. Ini murni dari kami Labewa. Kita harus sigap, respon cepat, tanggap, lihat hal ini supaya ini tidak terjadi. Jadi kita ibaratnya kita mencegah dulu sebelum orang menghirup udara ini mengganggu pada kesehatan mereka. Kami berupaya untuk bagaimana secepatnya kami melakukan perlindungan dalam hal membagikan masker supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kami supaya dinas teknis dan pemerintah daerah segera menyikapi kebakaran yang terjadi, asap yang sedang terjadi ini. Kita jangan anggap sepele karena ini sangat membahayakan kesehatan buat kami warga Wamena dan sekitarnya.
1: BPP Hila Bewa mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap serta melakukan langkah perlindungan diri selama kualitas udara belum membaik. Organisasi ini juga mengharapkan pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap. Ilham Kadir dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: RSUD Alfrida Sara Kabupaten Duga mengklarifikasi kronologi pelayanan medis terhadap pasien anak Simianus Karungu, sekaligus menjelaskan penghentian sementara layanan rumah sakit akibat persoalan dan pembayaran honor tenaga kesehatan. Epifania Rayaan melaporkan.
3: Direktur RSUD Alfrida Sara Kabupaten Duga, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, memberikan klarifikasi terkait meninggalnya seorang anak berinisial SK, sekaligus menjelaskan penghentian sementara pelayanan rumah sakit akibat persoalan pembayaran honor tenaga kesehatan. Dalam keterangannya, Direktur RSUD Alfrida Sara menjelaskan, berdasarkan keterangan dokter yang menangani pasien, SK dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit pada 28 September 2026 dan mendapatkan perawatan medis selama satu hari. Pada 29 September 2026, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Wamena untuk memperoleh penanganan lebih lanjut dengan didampingi perawat Alfonsina Guijangge. Setibanya di RSUD Wamena, pasien diterima oleh dokter untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Manajemen RSUD Alfrida Sara menegaskan, pelayanan awal terhadap pasien berlangsung sebelum penghentian sementara layanan rumah sakit pada 3 Oktober 2026. Pihak rumah sakit juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum. Sementara itu, terkait persoalan pembayaran honor tenaga kesehatan, Direktur RSUD Alfrida Sara menyebutkan, Bupati Nduga Yoas Beyon pada 8 Oktober 2026 telah bertemu langsung dengan tenaga kesehatan dan staf rumah sakit untuk mendengarkan aspirasi sekaligus membahas penyelesaian pembayaran honor. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menjamin BPKAD Kabupaten Duga akan segera memproses pembayaran honor tenaga kesehatan. Sebagai tindak lanjut,

0: Para staf mulai membersihkan area dan ruang rumah sakit untuk mempersiapkan pembukaan kembali pelayanan yang direncanakan pada 9 Oktober 2026. Manajemen RSUD Elfrida Sara mengapresiasi perhatian pemerintah daerah serta mengajak seluruh pihak mengedepankan verifikasi dan keberimbangan informasi dalam pemberitaan. Rumah sakit juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya memulihkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: BMKG Wamena mencatat jarak pandang di Wamena pada 9 Oktober 2026 menurun hingga 1 km akibat kondisi kabut asap karhutla. Ilham Kadir dengan laporannya.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Papua Selatan. BMKG Wamena mencatat jarak pandang di Wamena pada 9 Oktober menurun hingga 1 km akibat kondisi kabut asap tersebut. Melalui pesan WhatsApp yang diterima RRI, Kepala BMKG Wamena Ricky Roger Hole menjelaskan jarak pandang pada 7 hingga 8 Oktober masih berkisar 2 hingga 10 km, kemudian menurun menjadi 1 sampai 5 km pada 9 Oktober. Menurut Kepala BMKG bahwa penurunan jarak pandang ini perlu diwaspadai karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan keselamatan penerbangan. Berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9, pada 10 Oktober, sebaran asap terdeteksi di Papua Selatan dan Papua Pegunungan dengan indikasi pergerakan ke arah barat laut hingga timur laut. Analisis tersebut diperkuat data titik panas pada 9 Oktober yang mencatat 1.399 titik panas di Papua Selatan, sedangkan tidak terdeteksi titik panas di Papua Pegunungan pada periode yang sama. BMKG juga memperkirakan sebaran asap berpotensi berdampak pada wilayah lain di Papua Pegunungan termasuk Oksibil dan sekitarnya bergantung pada pergerakan angin. Untuk itu, pemantauan terhadap arah angin, sebaran asap, jarak pandang, dan kualitas udara menurutnya perlu untuk terus dilakukan. Pada kesempatan itu, Kepala BMKG Wamena juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kabut asap, utamanya ketika beraktivitas di luar ruangan. Ilham Kadir, Randy Chori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 13 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih

60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio OMF. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta biang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Para pendengar walaupun Anda berada seperti biasa ya, setiap hari Selasa dan juga hari Jumat kita akan mengikuti acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Ya, kali ini untuk tanggal 13 Oktober 2026 akan ditemani oleh adik-adik saya. Ada Naisa dan juga Steven yang akan membawakan acara Labewa kali ini, lagu dan belajarnya anak Wamena. Kita ikuti bersama.

0: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Halo teman-teman pendengar, balik lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Nah, hari ini yang akan memandu siaran hari ini, saya Naisa dan teman saya
2: Steven.
1: Kami akan membawa topik yang sangat menarik hari ini. Nah, topik yang akan kami bawa hari ini berjudul Peran Pemuda di Era Digital. Sebelum itu, Steven, kok kabar baik?
2: Baik, Naisa. Baru kok kabar bagaimana?
1: Baik-baik, oke. Nah, teman-teman pendengar, sebelum kita memulai topik kita hari ini, mari kita dengarkan satu tembang berikut. Tapi sebelum itu, teman-teman, apa itu era digital? Era digital adalah zaman ketika teknologi seperti HP, komputer, dan internet digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia seperti belajar, berkomunikasi, mencari informasi, dan bekerja. Nah, contohnya, pelajar menggunakan internet untuk mencari materi pelajaran, melakukan pembelajaran online, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Jadi, era digital adalah zaman di mana teknologi berkembang pesat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita sebagai pemuda harus mampu memanfaatkan

0: teknologi untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi masa depan. Nah, Steven, kalau kau menggunakan digital untuk pakai apa?
1: Biasanya kalau saya pakai
0: HP lah, HP bisa dibilang.
1: Biasa pakai HP itu untuk buka Instagram, WA.
0: Terus pakai belajar?
1: Pakai belajar juga. Macam biasa saya buka ruang guru untuk
0: ruang guru kan materi. Classroom.
1: Iyo, classroom itu sudah.
0: Iya, oke. Oke, Steven. Siapa yang disebut pemuda di era digital?
1: Pemuda era digital adalah generasi muda yang hidup di zaman perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi seperti HP, internet, dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pelajar yang menggunakan konten internet, menggunakan internet untuk belajar, membuat konten positif, mengembangkan kreativitas, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kalimat untuk siaran, pemuda di era digital adalah generasi muda yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk belajar, berkarya, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Jadi, kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus bisa menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Kenapa peran pemuda begitu penting di zaman sekarang, Naisa?
0: Nah, jadi teman-teman pendengar, peran pemuda penting di zaman sekarang karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan untuk membawa perubahan. Jadi, di era digital, pemuda bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, menyebarkan informasi positif, mengembangkan usaha, dan memperkenalkan budaya daerah kepada dunia. Jadi, peran pemuda sangat penting di zaman sekarang, karena pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita bisa menciptakan ide-ide kreatif, membantu masyarakat, dan membawa perubahan positif. Jadi, pemuda jangan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga harus mampu memberikan yang baik bagi lingkungan dan bangsa. Nah, Steven, bagaimana media sosial dapat membantu kehidupan pemuda?
1: Media sosial membantu kehidupan pemuda dengan mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Melalui media sosial, pemuda bisa belajar hal baru, membagikan karya, mencari informasi pendidikan, bahkan mempromosikan budaya daerah seperti budaya Papua. Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan pemuda karena bisa menjadi tempat untuk belajar, berkarya, dan berbagi informasi. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menunjukkan bakat dan memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Namun, kita harus menggunakannya dengan bijak agar tidak memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.
0: Oh, begitu. Oke. Nah, sekarang apakah media sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Nah, jadi teman-teman pendengar, media sosial bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, yang pertama dampak positif. Dampak positif dari media sosial adalah mempermudah komunikasi dengan teman dan keluarga. Kita juga dapat menambah pengetahuan dan informasi, menjadi tempat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas, dan kita juga dapat membantu mempromosikan budaya dan usaha. Steven, kalau dampak negatifnya apa?
1: Dampak negatifnya itu membuat seseorang lupa waktu karena terlalu lama bermain HP, memudahkan penyebaran berita hoaks, bisa menjadi tempat terjadinya cyberbullying, mengganggu konsentrasi belajar.
0: Steven, saya mau tanya nih, kalau di dampak negatif nih, adakah tidak salah satu dari ko? Adakah tidak?
1: Ada.
0: Yang mana?
1: Membuat seseorang lupa waktu karena terlalu lama bermain HP.
0: Oh.
1: Kalau ko, Naisa, adakah tidak dampak negatif yang ada di ko?
0: Kalau saya sih pasti banyak. Karena terlalu banyak scroll TikTok, terlalu banyak scroll Instagram, jadi terkonsentrasi belajar. Oke, teman-teman, bagaimana cara kita menggunakan media sosial?

0: dengan bijak. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, memeriksa informasi sebelum membagikannya agar tidak menyebarkan hoax. Kalau di Semansa nih, Bu Kori bilang, saring lalu sharing. Ya kan tidak?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, yang kedua, mengatur waktu penggunaan media sosial supaya tidak mengganggu waktu belajar. Yang ketiga, menjaga privasi dengan tidak membagikan data pribadi sembarangan. Yang keempat, menghargai orang lain dengan berkomentar secara sopan dan tidak melakukan cyberbullying. Yang kelima, membagikan konten positif yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Jadi, kita sebagai pemuda di era digital, kita harus bijak menggunakan media sosial. Caranya adalah dengan memeriksa kebenaran informasi, menjaga privasi, menghargai orang lain, dan mengatur waktu penggunaan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif teknologi, yang tadi saya sudah bilang, mempermudah komunikasi, mempermudah belajar, mengembangkan kreativitas, dan membuka peluang usaha, mempermudah pekerjaan. Kayak tadi juga yang Steven sudah bilang, dampak negatif teknologi itu kecanduan gadget, penyebaran hoax, cyberbullying, mengurangi interaksi langsung, dan pelanggaran privasi. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai pemuda juga pasti membawa perubahan atau kita dapat membuat harapan. Apa tuh Steven?
2: Pemuda sebagai pembawa perubahan adalah generasi muda yang mampu menciptakan ide, melakukan tindakan positif, dan membantu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contoh peran pemuda sebagai pembawa perubahan yaitu 1. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif. Yang kedua, membantu memperkenalkan budaya dan potensi daerah Papua. Yang ketiga, membantu kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, mengajak teman sebaya menjaga lingkungan dan menghargai sesama. Pemuda bukan hanya generasi penerus bangsa, tetapi juga pembawa perubahan bagi masa depan. Di era digital ini, kita bisa melakukan banyak hal positif melalui teknologi, seperti menyebarkan informasi yang bermanfaat, memperkenalkan budaya daerah, dan mengembangkan kreativitas. Kita harus menunggu menjadi orang hebat, membawa perubahan, karena perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan hari ini.
0: Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif? Nah, jadi contohnya kita membagikan kata-kata motivasi untuk menyemangati orang lain. Steven, kok sebenarnya begini kan tidak? Kayak kau bikin kata-kata begitu untuk taruh di story IG untuk kata-kata motivasi untuk orang lain begitu?
2: Pernah, Naisa.
0: Apa tuh? Bisa spill kah?
2: Dia punya kata-kata tuh, kalau bagi saya kayaknya tidak terlalu bermotivasi, tapi ayo. Tapi biasanya kalau saya kasih keluar kata-kata itu untuk saya punya teman-teman, biasanya dong termotivasi sedikit.
0: Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, membagikan informasi pendidikan yang bermanfaat. Yang ketiga, mempromosikan budaya dan pariwisata Papua. Yang keempat, mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, membagikan prestasi dan karya anak muda untuk menginspirasi orang lain. Jadi, teman-teman pendengar, kita sebagai pemuda di era digital, kita bisa menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menyebarkan hal-hal positif. Misalnya, membagikan motivasi, informasi pendidikan, dan memperkenalkan budaya daerah kita kepada masyarakat luas. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi sarana untuk menginspirasi orang lain dan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Nah, tadi kita sudah bicara nih tentang manfaat, tentang dampak positif. Nah, Steven, bagaimana cara kita membantu mempromosikan budaya dan potensi daerah Papua?
2: Jadi, Naisa, cara kita membantu

0: mempromosikan budaya dan potensi daerah Papua. Itu salah satunya membantu mempromosikan budaya dan potensi daerah Papua berarti memperkenalkan kekayaan Papua kepada masyarakat luas melalui media sosial dan teknologi digital. Contohnya, satu, membuat video tentang tarian tradisional dan pakaian adat Papua. Yang kedua, membagikan foto keindahan alam dan tempat wisata di Papua. Yang ketiga, memperkenalkan makanan khas Papua seperti papeda dan ikan kuah kuning. Yang keempat, mempromosikan kerajinan tangan dan hasil alam Papua. Yang kelima, membagikan cerita tentang tradisi dan kearifan lokal masyarakat Papua.
1: Oke, sekarang saya mau tanya kok sebenarnya bikin begini kah tidak? Membantu mempromosikan budaya atau potensi daerah Papua.
0: Pernah.
1: Apa tuh?
0: Itu pas SMP.
1: Oke. Coba ceritakan dulu.
0: Kita dapat kasih tugas PKN dari kita punya guru lama.
1: Lalu?
0: Terus pas kita mau mempromosikan tuh ada sedikit kendala, ada problem sedikit.
1: Apa tuh?
0: Di situ kita ada saling apa?
1: Saling apa?
0: Salah bahasa begitu.
1: Jadi
0: karena susah bahasa, akhirnya lain tidak baku suka satu.
1: Astaga, baru.
0: Tapi gara-gara bu guru kasih, hari itu bu guru kasih kita arahan, akhirnya kita damai lagi.
1: Oke.
0: Terus kita mempromosikannya tuh lewat IG, WA, dengan ada juga video yang kita buat di YouTube.
1: Oke, pas. Nah, kita juga sebagai pemuda di era digital, kita dapat membuat kreativitas dan peluang di era digital. Nah, contohnya menjadi konten kreator, kayak yang tadi Steven sudah bilang, kamu punya kreativitas tadi di IG, di TikTok, di YouTube, ya kan tidak?
0: Iya.
1: Nah, jadi kita dapat membuat video, edukasi, hiburan, atau budaya daerah. Kita juga, contohnya yang kedua, kita dapat mengembangkan usaha online, mempromosikan makanan khas, kerajinan, atau produk lokal melalui media sosial. Yang ketiga, kita dapat belajar keterampilan baru, seperti mempelajari desain grafis, editing video, dan bahasa asing melalui internet. Yang keempat, kita dapat mempromosikan budaya Papua. Kita dapat membuat konten tentang tarian tradisional, pakaian adat, makanan khas, dan tempat wisata. Yang kelima, membuat karya digital seperti menciptakan poster, fotografi, animasi, atau desain yang menarik. Oke. Sekarang kita masuk ke peran pelajar di era digital. Steven, apa peran pelajar di era digital?
0: Peran pelajar di era digital adalah memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar, mengembangkan kreativitas, dan melakukan hal-hal positif serta bertanggung jawab di internet. Contoh peran pelajar di era digital, yang pertama, memanfaatkan internet untuk belajar, seperti mencari materi pelajaran dan menambah pengetahuan. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu membagikan konten positif dan tidak menyebar hoaks. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas seperti membuat video edukasi, poster, atau karya digital lainnya. Yang keempat, menjaga etika di internet dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak melakukan cyberbullying. Yang kelima, melestarikan budaya daerah dengan memperkenalkan budaya Papua melalui media sosial. Sebagai pelajar di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Kita bisa memanfaatkan internet untuk belajar, mencari informasi yang bermanfaat, dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, kita juga harus menjaga sopan santun di media sosial, menghargai orang lain, dan tidak mudah percaya dengan berita yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, pelajar bukan hanya dituntut untuk pintar menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu menggunakannya secara positif dan bertanggung jawab demi masa depan yang baik.
1: Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita masuk ke topik kita selanjutnya, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, balik lagi nih bersama Sa dan Steven. Oke, teman-teman pendengar. Jadi Sa dengan Steven mau membawakan kuis dan ice breaking. Tapi sebelum itu, Sa dengan Steven mau membawakan satu pantun. Ya toh Steven?
1: Iya.
0: Oke, saya teman. Pergi ke pasar membeli ikan.
2: Cakep.
0: Pulangnya singgah membeli pepaya. Mari kita tingkatkan pengetahuan menjadi pemuda kebanggaan bangsa. Asik. Oke, okay. Steven lagi.
2: Burung cendrawasih terbang ke awan.
0: Cakep.
2: Hinggap sebentar di pohon jati.
0: Cakep.
2: Gunakan teknologi dengan wawasan, sebarkan hal positif sepenuh hati.
0: Asik. Yay. Oke, okay, teman-teman. Sekarang kita masuk ke ice breaking. Karena tadi kita sudah

0: tegang-tegang, sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru. Oke? Sekarang kita masuk ke kuis era digital. Jadi pertama saya tanya Steven, lalu Steven tanya saya balik. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud era digital? A. Zaman ketika orang tidak menggunakan teknologi. B. Zaman ketika teknologi digital banyak digunakan. C. Zaman ketika semua orang bekerja di kebun.
1: Jawabannya itu B. Zaman ketika teknologi digital banyak digunakan.
0: Oke, Steven Naitanya sah.
1: Sekarang Naisa, apa manfaat internet bagi pelajar? A. Membantu mencari materi pembelajaran. B. Membuat kita malas belajar. C. Membuat kita tidak perlu sekolah.
0: Jawabannya A. Membantu mencari materi pembelajaran. Betul atau tidak?
1: Betul.
0: Oke. Yang pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan sebelum membagikan berita di media sosial? A. Langsung membagikannya. B. Mengubah isi beritanya. C. Memeriksa kebenaran berita tersebut.
1: Jawabannya itu C. Memeriksa kebenaran berita tersebut.
0: Oke, betul. Apa lagi?
1: Sekarang Naisa, bagaimana cara pemuda Papua memperkenalkan budaya Papua di era digital? A. Membuat konten tentang budaya Papua. B. Menyembunyikan budaya Papua. C. Mengabaikan budaya sendiri.
0: Jawabannya A. Membuat konten tentang budaya Papua.
1: Oke, mantap.
0: Oke, yang kelima, apa yang dimaksud dengan cyberbullying? A. Belajar melalui internet. B. Perundungan melalui media digital. C. Membuat video kreatif.
1: Jawabannya itu B. Perundungan melalui media digital. Betul atau tidak?
0: Betul, betul. Jadi teman-teman pendengar, jangan ini ya, jangan melakukan cyberbullying. Oke? Okay? Ya, nanti teman-teman pendengar jawab di rumah. Oke, okay, aku tanya saya ini.
1: Mana contoh pengakuan penggunaan teknologi yang bijak? A. Menyebarkan berita bohong. B. Menghina orang di media sosial. C. Menggunakan internet untuk belajar dan berkarya.
0: Jawabannya C. Menggunakan internet untuk belajar dan berkarya.
1: Yeay.
0: Yeay. Oke, yang ke sisa dua pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan di internet? A. Membagikan kata sandi kepada teman. B. Menjaga data pribadi. C. Memberikan semua informasi kepada orang asing. Apa? Ayo lo. Apa?
1: Jawabannya itu B. Menjaga data pribadi.
0: Oke, mantap. Satu pertanyaan lagi.
1: Sekarang Naisa, apa peran pemuda di era digital? A. Menjadi pembawa perubahan yang positif. B. Menyebarkan informasi palsu. C. Menggunakan teknologi tanpa tanggung jawab.
0: A. Betul atau tidak?
1: Betul.
0: Oke. Nah, seru sekali tuh kuis kita. Mau lanjut kah? Ice breaking?
1: Lanjut.
0: Oke, sekarang kita masuk ke benar atau salah. Steven sudah yang pertama.
1: Oke, Naisa. Yang pertama, kita boleh langsung membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Itu betul atau salah?
0: Salah.
1: Karena
0: kita sebagai pemuda, kita harus mengecek dulu itu benar atau salah. Seperti yang tadi saya sudah bilang toh, kita harus saring lalu sharing. Mengerti?
1: Siap, mengerti.
0: Oke. Sekarang Steven, internet bisa membantu pelajar mencari materi pembelajaran, benar atau salah?
1: Kalau menurut saya itu benar.
0: Oke, karena apa? Ayo.
1: Karena dengan internet kita bisa mencari dan membagikan informasi melalui
0: era digital. Jadi kita dapat mudah mencari materi pembelajaran. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan yang ketiga, media sosial hanya memiliki dampak negatif. Itu benar atau salah, Naisa?
0: Salah dong. Karena media media di eh media

0: Sosial juga punya dampak positifnya. Oke, Steven, pemuda Papua bisa menggunakan media sosial untuk memperkenalkan budaya Papua. Benar atau salah?
1: Itu jawabannya benar.
0: Ah, benar kah salah?
1: Benarlah. Alasannya tuh
2: karena
1: alasannya karena dengan media sosial kita bisa membantu membagikan dan memperkenalkan budaya kita ke orang-orang di luar.
0: Oke. Ah, oke. Okay. Okay. Siapa yang tanya sekarang?
1: Saya.
0: Oh, yuk.
1: Siapa yang tanya, Ba? Pertanyaan yang kelima, kita harus menjaga data pribadi saat menggunakan internet. Itu benar atau salah?
0: Benarlah, karena kalau kita tidak menjaga data pribadinya kita dengan baik, orang-orang bisa apa?
1: Bisa meretas.
0: Ah, betul, bisa hack. Apalagi sekarang nih, banyak sekali yang hack-hack IG, tidak tahu kenapa nih. Oke, okay. Steven, cyberbullying adalah tindakan mengejek atau merundung orang melalui media digital. Benar atau salah?
1: Itu jawabannya benar.
0: Oke. Okay. Sabar, saya mau tanya. Kok pernah begitu kah tidak?
1: Kekot
0: teman.
1: Ah, saya ini anak baik-baik, tidak pernah.
0: Yo saja sudah.
1: Kalau pertanyaan yang ketujuh, bermain HP terus-menerus tanpa mengatur waktu adalah kebiasaan yang baik. Itu benar atau salah?
0: Salah dong. Kita harus mengatur prioritas kita dan mengatur waktu kita. Oke. Steven, pemuda bisa membuat konten kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Benar atau salah?
1: Jawabannya itu benar.
0: Karena?
1: Karena dengan membuat konten yang kreatif, kita bisa membantu menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat. Sekarang Naisa, semua informasi yang viral di media sosial pasti benar. Itu benar atau salah?
0: Salah dong.
1: Alasannya?
0: Karena yang tadi saya sudah bilang toh, kita tuh harus saring dulu baru sharing. Kita harus pikir ini tuh benar atau salah. Mengerti? Oke, Steve, ini pertanyaan terakhir ya, benar atau salah? Teknologi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Benar atau salah?
1: Jawabannya itu benar.
0: Salah. Testo. Benar.
1: Karena jika kita tidak menggunakan media sosial dengan bijak, kita bisa saja menyebarkan hoaks dan
0: betul
1: dan lain-lain.
0: Dan lain-lain itu apa?
1: Begitu sudah.
0: Begitu sudah. Oke. Teman-teman pendengar, aduh seru sekali hari ini. Seru kan tidak?
1: Seru sekali.
0: Nah, semoga melalui kuis ini kita semakin memahami pentingnya menggunakan teknologi secara bijak. Dan kita juga dapat menjadi pemuda yang kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab di era digital. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, saya punya harapan untuk para teman-teman pendengar. Nah, harapan saya untuk para teman pendengar adalah semoga kita sebagai pemuda di era digital, agar kita semua bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita jangan hanya menggunakan media sosial untuk hiburan, apalagi kayak Steven ini main game terus. Main PUBG, main ML, main FF, ya kan tidak?
1: Sebenarnya salah, tapi tidak apa-apa sudah.
0: Oke, kita juga harus memanfaatkan untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan kemampuan diri. Kalau Steven, harapannya kok apa?
1: Kalau saya punya harapan tuh, pemuda Papua bisa semakin kreatif dalam memperkenalkan budaya dan potensi daerah kita melalui media digital. Mari kita menjadi generasi muda yang bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan

0: masa depan bangsa.
1: Oke, jadi teman-teman pendengar, mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal positif. Ingat, masa depan ada di tangan generasi muda. Jadilah pemuda yang cerdas, kreatif, dan bijak di era digital. Iya, sekarang kita masuk kepada penutupan.
0: Jadi teman-teman pendengar, tidak terasa ya, jam sudah tepat pukul
1: 8 menit lagi pukul 16.30.
0: Sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa mendengarkan kami siaran Labewa pada hari Selasa dan Kamis setiap pukul 15.30 sampai dengan 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasama dari Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Saya Naisa, saya Sten dan teman saya
1: Naisa.
0: Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Dadah.

0: sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalahnya.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
6: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri. Tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibu

0: ayahnya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Orang overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu klien minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Tapi nanti bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan inspirasi. Pro 1.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei, otak. Eh, Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Hi, how are you? You good? No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright. Ciao.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak buat main lagi? Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Aduh, bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Lanjut. Loh, ya toh, tahu akibatnya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perlahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 20 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes pada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget

0: Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti

mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk ke gurun yuk!

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, kita akan ikuti Gema Papua yang akan kita relay dari program 1 RRI Jayapura.
2: Kasidame Kartens, Kombespol Yus Sutrijo mengatakan kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Roblok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat

0: bacokan tidak tertajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
1: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 45 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Dan kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa PT 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
0: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodak 16 Yaukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yaukimo.
1: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodak 16 Yaukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Dan pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
0: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban P, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yaukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
3: Ketua Panitia ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia

0: menyemarakan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar.
1: Izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kegiatan pemerintahan akan kami laksanakan, Pak Ketua. Hari mulai kegiatan di bulan Oktober ini sampai di tanggal 20, mulai tanggal 8 hari ini. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan di dua agenda kegiatan, pemerintahan dan bakti sosial pemerintahan kesehatan gratis.
0: Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Papua

0: dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat iklim El Nino, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, juga akibat perang dan kendala-kendala lain yang dihadapi oleh seluruh negara-negara bangsa di dunia. Demikian pula kita di Indonesia.
1: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong

0: melaporkan.
1: Peningatan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan, di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UTBU Doapur Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnold Saldila selengkapnya melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPU Dau Aturure Nabire Alfredo Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
3: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
2: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dau Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Arnold Saldila melaporkan.

0: Kelompok kerja POGJA pendidikan anak usia dini Kabupaten Biak Lumpur menggelar pelatihan pelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan.
1: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Lumpur menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Lumpur. Kegiatan berlangsung di Suspan Hotel Sentawas Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli

0: sebabnya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Kedua, pendidik yang berbukasi, inovatif, dan mampu berinspirasi.
1: Bunda Paut Dietmungur Inyalda Wastakrit Mansnembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif ATE tidak harus mahal.

guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui kelasan ini, kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD dibuat menjadi PAUD yang

0: dan satu guru.
1: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun PPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
0: Ini ada 30 sekolah, satu sekolah, dua peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
2: Latihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
3: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Juniarsi selengkapnya melaporkan.

Francisca Malua. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang TK

Center pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali

masyarakat yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alwisius Kalbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena

0: batas-batas wilayah.
1: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan untuk dipraktekkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
0: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Jurnal Papua, Skor Wil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sanduri, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mandi pakai air.
3: Setelah makan, minum air.
2: Untuk listrik juga mengandalkan air, kan?
3: Kapan dan dimanapun, butuhnya air.
2: Air penting toh buat tong semua.
3: Makanya jaga.
2: Dan jangan cemari air.
3: Agar tetap bermanfaat bagi kita.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Hehehe, apa kau bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Dang bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu mikau kau kuper.
1: Eh, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau dah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Mandi pakai air.
1: Setelah makan, minum air.
0: Untuk listrik juga mengandalkan air kan?
1: Kapan dan dimanapun butuhnya air.
0: Air penting toh buat tong semua.
1: Makanya jaga.
0: Dan jangan cemari air.
1: Agar tetap bermanfaat bagi kita.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 01.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya, kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan. Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan. Ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: Pada 13 event, ya, skala internasional yang bisa sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 40.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas

0: menjaga kedaulatannya.
1: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigbud Mutia Hafidz, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

0: Tas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
3: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini.

0: pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
1: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
0: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia.

0: tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
2: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahir.

0: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, tadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, yang memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung. Dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka, bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
1: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada ada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini. Warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar, dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa bagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonominya ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainuko tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.

0: 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.

0: perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Dia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas.

0: ini di kawasan Timur Tengah.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelaku dan pemerintah sudah juga. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.

bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Nyara Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang nggak gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan dan setiap kami turun ke Pekanu ya, setiap kami turun ke Pekanu ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk ditanggi yang bagi impotensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada thalassemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Cepat tahu ya cepat kita obati.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Eh, jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Dari lantai 7 Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam Selasa 13 Oktober 2026. Beberapa topik perbincangan telah kami siapkan, juga informasi reporter kami juga nanti akan kami hadirkan malam hari ini. Dan malam ini kami akan hadirkan sejumlah perbincangan, diantaranya adalah sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara Arab Saudi. Sejumlah negara keras serangan atau yang mengecam keras rangkaian serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi yang menimbulkan korban sipil. Sementara Indonesia menyerukan penghentian siklus serangan dan aksi balasan di tengah meningkatnya konflik serta memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman. Negara Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Minggu 11 Oktober mendesak kelompok Houthi untuk segera menghentikan eskalasi setelah serangkaian serangan terhadap Bandara Internasional Arab Saudi pada 7 hingga 10 Oktober menyebabkan korban tewas, kemudian luka-luka dan kerusakan fasilitas sipil. Sementara itu Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026 juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pertempuran di Yaman, serangan Houthi terhadap bandara-bandara Arab Saudi, bertambahnya korban sipil, serta memburuknya kondisi kemanusiaan di Yaman. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, Jakarta mengecam segala bentuk serangan yang menyasar warga sipil dan objek sipil. Sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara di Arab Saudi. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Henny Hamida.
3: Wawancara Pro 3.
4: Ya, Bu Henny, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Rudi.
4: Baik.
5: Selamat malam, pemirsa RRI.
4: Ya, kami prihatin, Bu, ya, dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Pasca serangan tersebut, kondisi warga negara Indonesia sudah dihimpun. Informasinya bagaimana, Bu, saat ini?
5: Baik, jadi pasca serangan di 12 Oktober lah ya, update terkini di 12 Oktober, situasi keamanan di Arab Saudi memang mengalami eskalasi signifikan akibat meluasnya
3: dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Hangs it up for Ronaldo.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

sedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomitoraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amin amke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, satu pilihan lagu dari Anahata tadi dengan sebuah cita sekaligus menutup pilihan lagu Dharmatullah ya, spesial buat warga Hindu yang mendiami Lembah Bali yang mudah-mudahan menghibur suasana pagi Anda. Dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Jontabo menyiapkan hibah operasional sebesar 1 miliar rupiah bagi Unaim Yapis Wabeda. Anggida Sipiwani melestarikan warisan leluhur suku Lani melalui buku. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Agustinus Pagining.

0: Saudara Gubernur John Tabo menyiapkan hibah sebesar 1 miliar rupiah untuk Unaim Yapi Somena pada tahun 2026 serta mendorong lulusan menjadi wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ilham Kadiran dicuri dengan laporan selengkapnya.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyiapkan hibah operasional sebesar 1 miliar bagi Universitas Amal Ilmiah Unaim Yapi Somena pada 2026 serta mendorong lulusan menjadi wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan gubernur saat menghadiri wisuda ke-18 Unaim Yapi Somena yang meluluskan 224 mahasiswa. John Tabo yang merupakan alumni Yapi Somena mengapresiasi kontribusi yayasan dan perguruan tinggi tersebut dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua Pegunungan. Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Diungkapkan bahwa Pemprov Papua Pegunungan juga sebelumnya telah memberikan dukungan pembangunan gedung kampus dan menyiapkan hibah operasional 1 miliar untuk Unaim Yapi Somena pada 2026. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pembiayaan pendidikan mahasiswa melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan sesuai kebijakan yang berlaku. Sementara itu, Rektor Unaim Yapi Somena Rudi Hartono Ismail menyampaikan bahwa jumlah alumni kampus tersebut sejak angkatan pertama hingga wisuda ke-18 telah mendekati 3.000 orang. Sementara itu, jumlah mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi pada tahun akademik berjalan disebut mencapai sekitar 400 orang. Diungkapkan bahwa Unaim mendorong pengembangan kewirausahaan melalui penelitian pengembangan produk kegiatan mahasiswa serta karya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berpotensi dikembangkan bersama pemerintah daerah. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani mengapresiasi kontribusi Unaim Yapi Somena dalam memperluas akses pendidikan tinggi di tanah Papua. Menurutnya, perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan perlu berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penelitian. Ia mengharapkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendorong lulusan menciptakan usaha, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat perekonomian di Papua Pegunungan. Ilham Kadiran dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan mulai menjadi perhatian karena penggerakan massa udara membawa asap ke arah barat laut hingga utara. Sehingga sejumlah wilayah di tanah Papua berpotensi ikut terdampak, termasuk Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan pantauan citra satelit, pada 5 Oktober 2026, konsentrasi titik panas terpantau cukup banyak di wilayah Papua barat laut hingga utara mengikuti pola anginan. Kondisi tersebut sebelumnya juga telah berdampak terhadap wilayah lain, di mana BMKG menyebut pola angin dari wilayah Papua Selatan memungkinkan asap bergerak menuju wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Kondisi kabut asap juga telah dilaporkan mempengaruhi jarak pandang di Kabupaten Mimika. Dengan posisi Yahukimo yang berada di kawasan pegunungan tengah Papua, pergerakan asap lintas wilayah perlu menjadi perhatian, terutama apabila kondisi angin terus membawa massa udara dari wilayah selatan menuju kawasan Papua Pegunungan. Dampaknya perlu diwaspadai masyarakat, antara lain menurunnya kualitas udara, berkurangnya jarak pandang, serta terganggunya aktivitas penerbangan. Apabila konsentrasi asap semakin meningkat, masyarakat Kabupaten Yahukimo dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan kondisi udara dan cuaca dalam beberapa hari ke depan. Apabila kabut asap mulai terlihat semakin tebal, masyarakat terutama kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan terus berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk memantau perkembangan sebaran asap serta dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi udara.

0: Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti kota Wamena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Ilham Kadiran dicari kembali menurunkan laporannya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan utamanya pada sistem pernapasan masyarakat. Hal ini diungkapkan dokter spesialis paru Dr. Raigen Irwan Kolibu saat dihubungi RRI via teleponnya. Dr. Raigen mengingatkan bahwa paparan asap karhutlah dapat memicu iritasi saluran pernapasan hingga memperburuk penyakit paru dan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular. Ia menjelaskan salah satu komponen yang perlu diwaspadai adalah partikuler mater atau PM, khususnya PM2,5 yang berukuran sangat kecil sehingga dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai kantung udara paru-paru. Partikel tersebut dapat memicu peradangan dan stres oksidatif, mengganggu fungsi pernapasan serta berdampak pada sistem kardiovaskular. Dalam jangka pendek, paparan kabut asap dapat menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, peningkatan produksi dahak, sesak napas, serta napas berbunyi atau mengi. Paparan berulang dalam jangka panjang juga berpotensi menurunkan fungsi paru-paru, meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, gangguan kardiovaskular, serta kanker akibat paparan polutan dalam waktu yang lama.
2: Ketika kita terkena paparan asap yang sangat tinggi, yang kita lakukan ketika terjadi serangan sesak, ya kita harus melihat kondisi kita saat terjadinya serangan itu. Apakah gejala kita ada sesak nafas yang sangat berat? Kita punya ada rasa kayak macam nyeri di dada, bibir dan ujung jari kita membiru, terjadinya penurunan kesadaran, kesulitan berbicara akibat daripada sesak, segera kita menuju ke fasilitas kesehatan atau paling tidak kita ke IGD rumah sakit kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya sampaikan sebagai dokter paru, saya sampaikan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar masalah lingkungan yang mengganggu jarak pandang, tapi juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan paru-paru. Ada terdapat partikel halus yang terkandung dalam asap, khususnya PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan sehingga mencapai kantung pernafasan kita. Sehingga akibat masuk sampai ke kantung pernafasan akan menimbulkan peradangan, memicu batuk dan sesak napas, serta berburuk penyakit paru seperti asma dan PPOK.
1: Dr. Raigen mengungkapkan bahwa untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, masyarakat dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan, menghindari olahraga berat saat kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker N95 ketika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga disarankan menutup jendela saat udara tercemar, menghindari aktivitas merokok atau membakar sesuatu di dalam rumah, serta tetap menggunakan obat sesuai resep dokter bagi penderita penyakit pernapasan. Ditekankan bahwa kabut asap karhutlah bukan sekedar persoalan lingkungan dan jarak pandang, melainkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, sehingga upaya melindungi kelompok rentan dan menjaga kualitas udara harus menjadi prioritas utama. Ilham Kadiran dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita beralih ke berita lain, di mana pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya turut berpartisipasi dalam pemetaan talenta ASN dan pengisian kelompok rencana suksesi jabatan pengawas tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem merit serta menyiapkan aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Epipania Rean dengan laporan selengkapnya.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan talenta dan pengisian kelompok rencana suksesi atau KRS Jabatan Pengawas tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor BPN Provinsi Papua. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan sistem merit guna memastikan penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya mengutus Afriana P. T. Samosir, SE, dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai perwakilan untuk mengikuti proses pemetaan talenta. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya Melke Mentang, SH, mengharapkan Kegiatan ini dapat mengidentifikasi aparatur yang memiliki kompetensi dan potensi kepemimpinan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih strategis. Melkementang juga mengatakan, keikutsertaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara penggiat literasi Papua Pegunungan Angginak Sepi Wanimbo berupaya melestarikan warisan leluhur suku Lani melalui buku berjudul Kepimpinan Tradisional Suku Lani.
4: Saya secara pribadi mengikuti bahwa generasi ke generasi hari ini sudah memulai kehilangan identitas hampir semua kalangan.
1: Pegiat literasi Papua Pegunungan Angginak Sepi Wanimbo berupaya melestarikan warisan leluhur suku Lani melalui buku yang berjudul Kepemimpinan Tradisional Suku Lani. Angginak yang juga Ketua Umum Gerakan Literasi Mencerdaskan Anak Negeri Papua Pegunungan tersebut menilai perkembangan teknologi turut mempengaruhi keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kepada RRI saat ditemui di Wamena, Angginak mengungkapkan bahwa pendokumentasian budaya melalui karya tulis merupakan langkah penting untuk menjaga identitas masyarakat asli Papua. Menurutnya, pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan untuk menyelamatkan bahasa, budaya, sejarah, serta nilai-nilai leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Dijelaskan buku Kepemimpinan Tradisional Suku Lani memuat 10 bagian yang membahas kepemimpinan adat pandangan masyarakat Lani terhadap pemimpin tradisional, nilai tanah dalam adat dan budaya, serta kepatuhan terhadap pemimpin adat. Buku ini juga mengulas peran perempuan suku Lani, pengaruh Tiom sebagai kota Injil, sejarah Kerek Lamok dan Wunuk Kerek, serta pentingnya menghidupkan nilai-nilai budaya lokal.
4: Saya mencoba mendokumentasikan melalui sebuah karya kecil bentuk buku Kepemimpinan Tradisional Suku Lani. Di dalam buku ini ada 10 bab yang saya menceritakan, yaitu tentang kepemimpinan, juga tetapi peran perempuan dan sejarah Injil masuk di kalangan orang Lani, tapi juga kilas balik sejarah singkat tibanya Kabupaten Lani Jaya. Buku ini dia sangat mudah memahami oleh semua kalangan, entah itu calon pemimpin.
1: Pada kesempatan itu, Angginak juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak hanya bergantung pada konsep dari luar, tetapi menggali pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan leluhur melalui Honai. Baginya, budaya membaca dan menulis perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mencegah generasi muda terjerumus dalam berbagai persoalan sosial, seperti penyalahgunaan lem Aibon, ganja, dan minuman keras. Untuk itu, Angginak mengharapkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan pemerintah kota memberikan dukungan pendanaan bagi penerbitan karya-karya penulis asli Papua, kemudian mendistribusikannya ke sekolah, gereja, dan komunitas literasi. Angginak meminta pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik agar generasi asli Papua mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah serta menjaga bahasa, budaya, sejarah, dan nilai kepemimpinan warisan leluhur. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Anda juga bisa mengikuti nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin sebagai ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari dua. Tanah airku Indonesia, negeri
4: elok amat ku cinta. Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
5: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
6: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
7: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
8: Amo menamu ke Indonesia.
9: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda ya berada ya. Saat ini memantau siaran kami baik melalui frekuensi 97,1 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Senang sekali masih terus hadir menyapa Anda. Dan baru saja tadi Anda ikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dan juga beberapa iklan layanan masyarakat maupun juga filler yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, buat Anda yang tentunya saat ini tidak sempat mendengarkan warta berita tadi, Anda bisa ikuti nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami berikan spirit dan semangat di pagi hari ini untuk memulai aktivitas. Mudah-mudahan berkat kesehatan dan keselamatan selalu datang menghampiri ya Anda. Dan tentunya diawali doa dengan doa, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Di pukul 7 nanti pendengar kita juga akan memperbarui informasi seputar tanah air maupun mancanegara bersama Pro3 RRI. Tetaplah bersama kami.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Halo, basudara semua. Mari Katong rame-rame datang dan ikut Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren. Jangan sampai ketinggalan, karena ada acara yang luar biasa penuh dengan berkat. Katong bisa ajak keluarga, teman, bahkan basudara semua untuk berkumpul berdoa serta menikmati berkat Tuhan. Acara ini mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sore, bertempat di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Acara ini gratis, jadi tak usah ragu. Mari, katong datang, berkumpul, berdoa, dan menikmati kebersamaan dalam kasih Tuhan. Ayo, sampai ketemu tong di Festival Persahabatan Wamena 2026. Wah, Tuhan memberkati.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar band asal Kota Maung, Bandung tadi, Peter Pan yang saat ini berganti nama menjadi Noah baru saja hadir. Kami harapkan bisa memecah keningan pagi hari ini, memberikan spirit dan motivasi Anda untuk meraih kesuksesan ya. Dan pastinya derap langkah Anda kami antarkan juga melalui bingkisan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, dari kota Bandung kita bergeser ke kota pahlawan Surabaya ya. Di sana sudah siap band kenamaan tanah air Padi dengan satu nomor lagu andalannya, Sobat.

0: lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adelaine Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti ya siaran kami di 97,1 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda bisa terhibur. Dan kami mungkin sedikit mengingatkan Anda pendengar apabila yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong ya, untuk meng-cross-check kembali pintu pagar serta jendela atau api di kompor Anda apakah sudah benar-benar padam. Terus juga alat elektronik Anda yang tersambung ke dawai listrik ada baiknya dicabut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan selalu berhati-hati dalam berkendara roda 2 maupun juga roda 4 ataupun juga ada yang berjalan kaki ya, untuk selalu memperhatikan perjalanan Anda, rambu-rambu lalu lintas dan juga kelengkapan surat berkendara Anda. Jangan sampai terlupakan ya, SOP-nya juga tentunya diperhatikan dalam melakukan aktivitas, apalagi mungkin aktivitas pekerjaan Anda mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi seperti itu. Baik, kami coba hadirkan semangat dan spirit kembali di pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, saya informasikan juga bahwa di pukul 7 nanti Warta Berita akan hadir dengan informasi teraktualnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, penyanyi cantik asal atau berdarah Batak ya, yang membentuk sebuah band bernama Geisha. Momo sedari dulu tadi, baru saja hadir mewarnai ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan menghibur di sela-sela aktivitas yang mungkin sudah Anda lakukan di awal pagi tadi ataupun juga baru memulai aktivitas Anda ya. Ya, tuntutan pekerjaan tentunya jangan menjadi beban tapi menjadi salah satu hobi. Karena apabila dilakukan dengan tulus, hobi itu akan berjalan baik juga ya. Dan pendengar, kami coba antarkan beberapa pilihan lagu sekaligus pilihan lagu tersebut dan juga beberapa iklan layan masyarakat maupun filler mengantarkan kita di pukul 7 dalam penyampaian warta berita nanti.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.
3: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, eh? So what gitu loh.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama Pro3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini.

Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya. Tidak, di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan meng-cut dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya, pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, nah, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabila Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman

Nah, selain itu Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF dan Orangutan Protection Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran, koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk

0: terutama orang utan.
1: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki perjanjian konkret lapangan semacam F. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi katulah ini terhadap satwa.

0: Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
1: Menyelesaikan permasalahan yang ada di Kortla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah Kortla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami itu selaku Gubernur Tengah sudah membuat kebijakan, bisa menyebabkan wali kota, membuat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
0: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan.

mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutlah yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutlah

0: Kelestarian lingkungan tetap terjaga.
1: Selain tadi pemadaman itu di Nyaru Menteng 2 ya, tentang apa di orang hutan tadi lah, Nyaru Menteng 2 itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa kita meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
0: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos F Nyaru Menteng 2 Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak

Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
2: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
1: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
2: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutlah.
3: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi kondisi terpalet jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
2: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
4: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
5: Pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
4: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
6: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Sebelum karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses

0: Kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
1: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
0: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
2: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
0: Puskesmas Balang Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
3: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
4: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam Konferensi Internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICATS 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya, dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
5: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
4: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICATS 2026.
6: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
4: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida

0: transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masbud.
1: Koperasi Nusantara, Kopnus, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen Kopnus di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Suban Nur mengatakan, transformasi Kopnus tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri dan Mitra Perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
2: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku dan Papua dan memberi layanan yang terbaik. Memberi integritas dan dapat dipercaya, memberi layanan harapannya ke depan.

0: depannya bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
1: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap Kopnus terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
2: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga Kopnus ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak Kopnus kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak Kopnus.
1: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas Kopnus, Haji Amin, yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
3: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan khususnya, bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
1: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
4: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
5: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
6: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
5: Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor Unhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
7: Intinya Unhas, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
5: ICM Unhas akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. Unhas juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda memantau siaran kami ya. Senang sekali saya Bung Agus masih terus hadir menyambangi suasana pagi Anda penuh dengan keceriaan di pagi hari ini. Dan sudah pukul 7:32 waktu Indonesia Timur, saatnya saya hadirkan bingkisan hari pagi untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Rabu ya, penanggalan 14 Oktober 2026. Ya, masih banyak rangkaian informasi dan juga pilihan lagu terbaik yang siap menemani Anda untuk ke pagi hari ini. Mudah-mudahan kebahagiaan hadir dalam ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat ulang tahun buat Anda yang merayakan ulang tahun, buat Anda yang ingin membagikan orang terkasih, menjadikan kado istimewa melalui bingkisan lagu, silakan bergabung di 0811-4828-40 nya ya. Baik, kami coba hadirkan satu pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik ke Pro 1 kali ini ya. Banyak rangkaian pilihan lagu terbaik, tapi kita coba terbang dulu ke mancanegara. Jason Mraz dengan I'm Yours.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau pernah tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Very pleasant good evening, ladies and gentlemen.
6: It is now time.
7: The one and only. There never will be another.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Ya, selamat ulang tahun buat Anda yang merayakan ulang tahun di hari ini. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesuksesan dan juga tentu raihan prestasi selalu datang menghampiri Anda. Tapi yang lebih utama, Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang yang Anda kasih. Pendengar satu, pilihan lagu dari miliknya The Eagles dengan Hotel California sekaligus mengakhiri jalur bingkisan hari bahagia untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu ya, penanggalan 10 Oktober 2026. Dan kami juga informasikan sehabis tembang itu tentunya kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca dari stasiun BMKG Wamena melalui forester atau perakirawan melalui via telepon. Tetap di 97,1 MHz.

0: Ya, iringan musik terbaik dan juga beberapa informasi menarik kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar di pagi hari ini, apakah musim kemarau yang kita rasakan akan berakhir ataupun juga masih akan cukup panjang? Dan terkait dengan informasi cuaca untuk kesempatan hari ini, sepanjang hari ini hingga besok pagi, sudah ada yang lebih ahli ya. Kalau saya yang jelaskan nanti, pastinya kurang tidak pas seperti itu. Ada forester dari atau perakirawan dari stasiun BMKG Wamena. Ada Andi Akbar untuk menghadirkan informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Silakan Bung Andi Akbar untuk informasi cuaca hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai Rabu 14 Oktober 2026 hingga Kamis 15 Oktober 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Wamena Kota diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari berawan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 25 km per jam. Dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pada pagi hari udara kabur. Siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 24 km per jam. Dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 100%. Untuk Kabupaten Lanijaya diperkirakan pada pagi hari udara kabur. Siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius. Angin dominan dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 11 km per jam. Dan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 100%. Untuk Kabupaten Tolikara diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari berawan dan dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan yang kecepatan 0 hingga 6 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 57 hingga 100%. Untuk Kabupaten Yahukimo diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari, malam hari dan dini hari hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam dan kelembaban udara berkisar antara 49 hingga 100%. Untuk Kabupaten Yalimo diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari, malam hari, dan dini hari hujan dengan intensitas ringan dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam dan kelembaban udara antara berkisar 55 hingga 100%. Untuk Kabupaten Mambramo Tengah diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari, malam hari, dan dini hari hujan dengan intensitas udara berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Angin dominan dari arah barat hingga timur dan kecepatan 3 hingga 12 km per jam dan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 100%. Untuk Kabupaten Duga diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari dan dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius. Angin dominan dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 9 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 100%. Dan terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan pada pagi hari udara kabur, siang hari, malam hari, dan dini hari hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Angin dominan dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 100%. Peringatan dini, wilayah dengan potensi intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melanjutkan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Prosatu Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKG. Sekian informasi dari kami, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih buat Bung Andi Akbar yang merupakan forester dari stasiun BMKG Wamena ya untuk informasi cuaca dan selamat bekerja buat Andi Akbar dan juga rekan-rekan yang ada di BMKG, kantor BMKG Wamena, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengupdate informasi cuaca yang berguna tentunya untuk keseharian dan aktivitas-aktivitas masyarakat khususnya yang ada di bandara sana ya. Baik, pendengar 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi, masih kami hadirkan kembali keceriaan di pagi hari ini. Walaupun sepertinya kabut asap masih belum enggan beranjak dari seputaran kota Wamena ya, sehingga aktivitas Anda sedikit mungkin terhambat, gunakan masker sehingga tidak malah membawa dampak buruk untuk situasi pernapasan Anda, dan kurangi aktivitas di luar ruangan seperti itu apabila tidak penting, dan hindari berolahraga juga di luar ruangan seperti itu. Kami coba hadirkan semangat dan inspirasi kembali. Ada Peter Pan, coba menjadi pembeda dengan sahabat.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tambah sawang dulu. Kamu klien minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kau kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

berita online terpercaya kami yaitu rri.co.id. Di mana pendengar, Pertamina percepat pasokan BBM di Bali melalui suplai 24 jam. Ya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau biasa kita singkat SPBU, di mana kapal motor tanker atau MT Klat Sogun pengangkut BBM tiba di full terminal MT Sangaran pada Selasa 13 Oktober 2026. Armada laut tersebut membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and KSR Pertamina Patraniaga Regional Jati Milus Ahad Rahedi memberikan penjelasan bahwa penyaluran pasokan bahan bakar minyak tersebut ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang ini. Ya, itu tadi informasi menarik terkait dengan kelangkaan untuk BMKG ya, maksud kami terkait dengan pasukan BBM di Bali. Dan pendengar, ini juga berhubung dengan informasi menarik juga masih kami hadirkan untuk Anda.

Ya, di mana informasi ini? Mungkin berita gembira buat para guru, di mana DPR targetkan guru P3K paruh waktu jadi penuh waktu pada tahun 2027. Ya, berita online ini kami juga dapatkan dari berita online terpercaya kami sendiri, yaitu rri.co.id, di mana pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Ya, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, ia menyebutkan anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati oleh untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai dengan regulasi serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Menurut dia, mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Ya, ia mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan yang sudah dibangun DPR bersama pemerintah terkait dengan perubahan tata kelola kemudian perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu bisa dilaksanakan di awal tahun 2027, ujar lalu kepada wartawan pada Senin 12 Oktober 2026. Dia juga berharap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau juklak juknis dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses perubahan status guru P3K dapat dimulai sesuai target maksud kami yang telah ditetapkan. Selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Menurut dia, rekrutmen guru harus mampu menghasilkan tenaga pendidik dan kompetensi dan kualitas yang lebih baik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sekaligus mempersiapkan lulusan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat nasional. Ya, itu tadi informasi menarik pendengar, dan tentunya untuk informasi-informasi menarik juga Anda bisa dengarkan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita. Ya, sedikit terlupakan pendengar, jangan lewatkan juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia.

Ya, tim radar kan saya nanti Sitomorang akan memandu program dialog interaktif layanan digital solusi optimal ya. Ya, menghadirkan Muhammad Rizal M, Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Wamena, dan juga ada Sri Wahyuni, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Wamena. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Itu nanti akan berlangsung di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan masih banyak pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik yang kami hadirkan. Harap Anda tidak beranjak di radio kesayangan Anda hanya di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.